ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁོ་ནི་ཁེ་སས་སུ་ཧི་པེ་རོ་ཡོང་ཚང་ཆུ་མང་པོ་ཡན་ལ་ཏོབ་སོ་མི་གས་མ་མེ་པ་དོན་དུ་ག་དེར་ཁོང་ཁེ་མོང་ཆུ་རོ་ཡོང་ཐ་མོང་ཆུ་སས་སུ་ཆ་ཇི་ཆ་ཕོ་སུ་ཚོ་ཤུ་ཤེན་པར་གོང་ཐེ་མོང་ཆུ་རོ་མུ་ཡི་ཆུ་ཆ་ལེ་ཆ་ཐ་ངོ་དུ་ཧེ་ཆེ་མོང་ཆུ་རིན་ལ་ལོ་ཇུ་ལེ་པོ་ཤ་གོ་པ་ཙ་བི་མོང་ཧེ་པ་ཤེ་ཤུང་
1: ཁོ་ནི་པེ་ཅིན་ཆ་དེ་ར་ལོ་སོ་ཆ་པི་ལོ་ལི་ལ་པེན་ཧེ་ལོ་ཡུང་ཁེ་པ་རེ་ཁོ་ནི་ཆ་ཡེལ་ཧ་ཤི་པ་ཆོང་ཆུ་ནང་ཆ་ག་ཤུ་ཐོ་ལོ་ལ་ཚམ་བི་གི་རོ་མུ་ཙང་ཆུ་ཤི་ཚ་ཅིན་ཧ་ཁོ་རུང་གི་ལོ་མོང་བུ་ཧེ་སན་དེ་ཤེན་པེ་ཐིན་དེ་ལ་ལེ་དུ་ཤུ་མི་ཆེ་ཏ་ག་ལི་མོང་བུ་ཡོང་ཧེ་པ་རེ་ཨོ་དེ་ན་ཉི་ཏོ་
0: shikizik. Tani ta yang zangju ri, yang zangju na shiba de shiga yang zangju haa lipa kaga nye dharma liwa jo maari. Ta khwane shiba na liwa liha jitongda zo jik shiba di simkim tang tani, tani roryang tang zongzhi yinni manchuk yang ta kaki nana zongzhi ra yo li. Dimchon ni kaki yang ta tongtong yin gondi, tohman wartak yang tongtong yin gondi. Kaki nrurdib tongni yang tsamo yin gondi, dimjindi shiga dimi nyongnyong zi nana kaki yang zi yakwa zi nyongji haa lipa kaga. Shiba kaki yang ta li ji haa lipa kamo kamo zi ji liang da zangji tu li ju chabji tenbele. Zuo kaki manchuk yang ta takzi, tamji do manchuk na jinja gondi. Ta khun na jigin zirga zirtang dana, ta khun na kirgi shungi, khun na ansam sargi amimi ki ati kirgi zongdi dana. Di shungi kirgi shungi dana. Tani shibak nilla nanda, daga tepe zayi zinga, zayi zemu gu namba nanda. Ta zayi gomba gozi nanda, ta khun na gomba budi dadi zayi tokmar hamaga chibisha gu nanda. Zayi khun na ngecha sasha tanda, amce gomze gomba yangce njoga dazi chega chasenzi di zayi chidi jongi. Khun na da zayi gomba portanga tongi dana. Dagda yangta nane tamchi gyongao ngani dhizamna taktayi. Daga romo shungi da zo chamsungu rochi. Tā khuay nā rānyān tōhuā nāngwā tsō yōndi tā rō mō līs kārgī rōchī rōchī kārgī kārgī wā pāntsāng kārgī rīrwā rōchī rōchī kārgī pāntsāng kārgī yāng kā nāmbā rāgdāng kā nāmbā tī kundā tā tāmchī kārgī yāng chī kōr tōk tōng nī kārgī zī yō kō tā pārchī chī chāni shuay tōng nā chī kī tīm zirī.
1: Zhi ta lu mo mo gren ha korong ge ro yong zhe zu ge de la lu ju ma ma ba xin ter yong ta zang ju ge de la kong ge be ba lu mi xin tie la ta xie tong xie min ba de de ne ta yong ta zang lu tong ro yong zhe zu ge de la nyang nyu mo mo xi xie ju ji ya
0: re re ta dun de zi ga mo ga mo zi wen jiang ta ta wa de rang ge yang zang yong de rang ge yang ji ti tong ni nyang mi wo zi na chu ge yang lu ju zi na chu ge ji ti shong ni. Chik sambu tang maa nyongdari, tiga ni lobjong karimbaa zik maa zik sondari yang samju tongdi. Zoo chizana ganga yang samju karki chik rinindu pansu tsukpaa zik gogo. Tiga ni layang di karki samju yonglik da shik zongdikpo zik gogo. Da maa ina rangi yang samju zina shik kamo kamo zirik. Da daga yonglik tongdi da naba na tsuk maa nari. Halipa maanari, kirgi yang dhugijiga thongni, dhugtang thongni, tani yang kirgi gortang thongni, ta naba natsukho kirgi yonari. Ta kirgi maghaji yindagi ta ta rangi tsorwanda gangatang gona dinantar kirgi yang samjizari. Dimchoni ta mangchukka kirgi yang taga tepshongga kirgi yang samjizari parchir. Yang taga shika da, namba da kirgi dhugji da tamjido kirgi di naba chimzi, di tong lobjongzi chimbozi thongbojir. Tep topsar di taga ta oho na di naba dharanyo gona. Yang yonglugi jabjongda rangin tsurwa da tamchidi zongzhi yindagi da yang samji dimzri. Da yang samju tongniri, da romo dhugzo tongni da yang yonglugi chibu zri. Khoyna romo dhugzo tongni na chukuda rorchi ge dibjirgu tongni halipa kargi yonglugi dinri. Lo maaz karangi nyamnyong maawdi shigita kamo kamo zanji. Timchoni da kargi rorchi kargi kargi wa pansink kargi dhirwa. Rochi kirke pansang kirke yang ge namba, dragdang ge namba zikunda tatamchi kirke yang kortok tongni kilezi yuko. Oho tagda romo dhigzo kirke lola ge tongni, kirke malak tongni shiga charji chimbozo kogo. Ta romo dhigzo ge malak namba natsukman ge tongson. Dedangna kirke di charji, di nang ge vichu yi jo 탐지도 시고 너무 다 탐지도 장기 처로 하더라 나 그런 길고 좀 되면서 양 잠주 돈이 다로 뭐 죽서 돈이 지금 남반이가 카카 소소리 파지 제 찬이 해도 나 지금 되면서
1: 다 로용 장도 있나요 차 로무 제주고 되는 시나 용차 데이터 토마토 요룬 두부겐 바마세 다 라차가 되라요 몸부히 히고이고 비에 나도 좀이 디첸데나 동동히 그놈터 시 사지지 갈라히 본데게 반나 다 코롱게 남게 용준비가 이름데 토크 뇽츠토 다 니든제나요 나준 총발라 시세베그 게자시렌두
0: 그런게 몸이 다 지르츠 글람다 징디 다와르타 용즈가 다다 그 치토마 그런 게 근로즈 그런 게 지 거기도 좀 노는 게 진징이 파레 랭 그르긴 치토마는 그런 게 아파레 다다 그런 게 아파다 아니게 와르크 지 디르크 탄친데 노다 파르지 디 용즈
1: Romo Gisapa Hima Chan here, Zanju de la Jumpier, Rinda Hien Ha, Talenta, Shiva Chunju de la Jumpier, Temi Chia, Lishi Chung Yi, Singling Ji, Dan Sandala Litia, Nazi Linjan Chimichiri La Chia, Don Zomba No, Royal Ryu Gerti Chiga, Damjitia, Chasun Chisasun, Mongber, Kuroni Gisalambo Nitrota, Ta, Zanju de Limonha, Sanju de Pier, Nazi Rigu Hiji Yi, Tomatiri.

0: ཅང་ནི ཟང་ཁུན དེ ནུང་ག མོང་ཚོ ཁོ་ཅ སང་ཅི ཚ་ཤུ ཤི ཅིན ཡེ སང་ཅི ཅི ཁ་ཤུང ལ ཁི་ཚོ རོ ཇོ ཅ་ཐང དབ་ དུན་པ་ ནི ལ་ལིན ད་ཅི རིན དུ ཤི་པ་ དེ རེ སང་ཅི ཅི ཡོང་ཁོན ན ཏ્વાང་ ལོང་ ཅིན ཡིན ཤི་ཤ་ ལེ ཁུན བེ ཀེ ཐན ལ ནེ རེ ཁི་ཚོ རོ ཇོ ཅ་ཐང དེ ཀ་ ཅི གེ པི ཡང་ མོ མོ ཐིན ཚོ ཡུལ ཡ ལེན ཁུན ག ཅུ ཚོ ཐང ཉེ ཉི པི ཐོ དེ ད་ ཅེ པ ཇུ ཅུན ཆམ ཤུང ནེ ཉིན དོ ཉེ རོ ལོ དབ་ དུན་ པི ཚེ དོང པོ ཉེ ནེ ཟོང ལ་ལིན ད་ ཅི ཡིན ཤ ཐང་ཚོ ཆ ཀ્વེ ནུང དེ ཅུ པ ནེ དེན ཐོ དེ ཆུ བི པར ཅ་ཐང དེ ngakhe lo sengche zang da ji xie ba ju ji zu ru ju cha kong nung ki chan lop je men dong yi cha ka sa xie yu ba ma si da dong me ge je cha ting la sung jong tong yi duan mi ri la la dang xie ba su mun su je du ke xie bi ten qing kan nan jia yu ba ri sa de zhun qiang xiong yi ji zu ru ju jia tong de quan li wo dun tong duan qing dun ju dun ji yu ba tong xie za duan tong ru ju xia yu tong xia ta ru ju gu rang su nong duan cu yu cha xin la zhu xiu xie ren ji zu yong la ka xiong ne samcha dhalin tanyin xie ba tong, mongdo je loyi changpo xiongkar, mongso ni tuanpi mage je chating songchong tong, himching gwe dere tong je, hitung genjo tong, menchun genjo je ma nga la, kalu jia ba la, che pa nimpo jo je so je ne duan ti, samcha tuan ba la, doka xie yu be, rexie de da la tar, jia tang nung lencha xie yu, jia mong mong tinso yulan yin len kong, chang lo li duan yin len kong, hitu chang lo xia duan kong ke duan yuan ba gao lin na yi, san gui bi chi duan jang de tong lin nong ke, kong ki, chang zu cho be, 中介董中色的三角写八董满大营根据林根轻松董门萨刚刚与比根关处门出街三大蓝年八董三内卡克拉林大金比娘娘德林写八短信就农段了用你家的追得及写月间得大农萨克街黑八董林清八你对董娘用着你干了三路董月了家庭性家八董用下比根用公兄的绝八西松根据董民军根据讲满额了卡律家八说门出街三大西比那段题林家写月及松八的
1: 张老爹呢，用拉布鞋买一把，得供给罗家拉长人的。人东这个路段比，协助罗家那个其他七八点呢，协助罗家里段比为严谨些，做危险一些。协助罗家家长断桥拖把的，农家就忙出一特种给人的，长军进去对上三把了来把，村就有把的。家长三边忙出家用车土，三叉西边罗家的一些些，没给家长用大东，先家娃，刚刚有比轻松个那次公家了，就被七八所见那段了门呢。 军党内部协约，来年清兵来段没那意，故得联系一改动，没给这家庭研究项目去了，给我们个大的几。

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 회계 진남기
1: Zhongyang mamang gengchiba longchun lekhung wolkeng chengnamjia amkele shugdi lemtsena amalu shigmi glapchang
2: Zhongyang mamang gengchiba longchun lekhung wolkele chengnamjia amkele shugdi lemtsena amalu shigmi glapchang
3: Dana sultun skela gipi warangda yina
4: Dana, wo kila shtamji jobi tongti yina.
5: Sanjir gandhi.
6: Sankalanji kakhamzang, chetsi di tar Zhongyang longchun nyanchun chachabli kong wargil chanam gub Sanjir gandhi shibi lansan la sambar gab sashya. Nga tongdi lansanga nyanchun ba rumahjab yina.
4: Nga nyanchun ba lhashtag cu yina.
6: Tongdi Sanjir je nungtun zu wana.
4: Samlu sarpi ar janglam sarparan hitra shichi bali. Abjechi chanchil sartu la tini nzikchan la shkandil tangni. Zamlang rambi chanchil sartu je njongni topi kurtang.
6: Pito gongpil tang chachil tobi vdenjig la chandum sheba tang. Nungu tang nolcha nosil jeje ni ba chera tongji kore.
4: Chul turgungar jingi rgijil tongkong zoji abjirchang nyamchul shengu zambi kurtang.
6: Semje nyerda yi chengrig shengli la tini chungsib tondi la sunhe zelbi kurso yin.
4: Shamla tangdi sanjir je nangtun shibcha namla sanrugno.
6: Daka likungne pebe ni zil. Chachib shuja Xi Jinping yi tonggan zamlang la luar di nang shongyong mebi nyerdo chenpo rojan yo ba tang. Cianzilig sartul na di nang ngagza nyerzil jiga yin shi nantun nang yo la. Chachib shuji cianzilig sartul la khenrun tang cianzilig rang cig rangba la gandil tongra mgani namshil gachin rab tang ramba pe xing. Gola shabur khachin denbi yechi cianzilig sartul denin zirtin che bi tabji gil chin gang omi jingul tang, gang omi guo dig, gang omi gandil ji tang nang yo la. Lu nga cianji changgul zhunga bangu cigbi lo ra. Rangji ji chachil tobi gu ni yechi cianzilig sartul denin chenbu usam zirtin la gandil tang ni. Tomi sartul jen zhungni zu nyugnir chagbar bshi de. Cianzilig sartul ji zhunggu nambi tangrab jen la ndagchur tang nitil she bi cekhang zu yo la. Lu nga cianji changgul zhunga bangu cigbi lo ra. Beijin, Jinjinji deng Shanghai, Rachi Sarsimlangkili, Yuekang o Kipa Chenpu Kiliji, Jiechi Cianzilig Sartul Deni Chenpu Simji, Jigdil To Hinhunjabde, Cianzilig Sartul Jin Zhongkong Nipa deng Zersun Tunli Jin Hichil Nipa, Hidinbao Zeti Jigdil Nipa Ji Jintilingang Chira Tongjin Yule. Tengge Cochin Jubjiba Cochin, Lomtim Xi Jinping Gi Shukhang Nangwi Deng Zhongyong Gi, Cianzilig Sartul Di Jekke Peji Jia Nivushilbi Devi Niv Tozhig To, Sartul ji pedi la gandil tongwi tabji lagdar tangsib shi di. Beijin jin jin ji deng Shanghai dachi sarsim langkil. Yuekang o kipa chenpu kili ji vdechi cianzilig sartul deni zikhtin ji lingin gachin la nitil deng gandil deng ni. Denil rangji ji cianzilig sartul nga kung sarbi tabji ji zunil deng debi gilshil tikur deng yirwa shajiri. Jin jin ji sakil de jachib shuji Xi Jinping gi rangji ji vrangtin sartul jen zhongkong gachin deng tomi sartul jen zhongkong zu wu. Hartak dolgi yu shi tenang yu le. Drachi sarsim langkil de kongi yu bdekab jib tabji la shamdag shajin nhechil tib shi ni. Cianzilig sartul jen zhongkong nipa deng. Zersun tunli jen nhechil nipa urjinchil mebir chira tonggu yu shi nantun nang yu le. Wekang o kipa jenbu kil de kongi yu bisar tunji nik peji tongram gdi. Cianzilig sartul deng tunli sartul nyamri tangsib shi khe chira deng ni. Jichin rinsu nipa deng bi tangrab jen je tunli malag zhin gui bi langsha ton nang yu le. Chachib shuja Xi Jinping kwa dhiga wu. Rangji jib jechi cianzilig sartul deni cheti sim zishtin shi ni. Shuur jangpi cilgil ni sakung tenjiru jashtiga jenji peji waar deng. Changul kwa dhiga ni chabja chira tongwa deng rinpur chepi waar je chungkil ngunjir shung yu le. Jechi cianzilig sartul deni zishtin yusa deng tu tomi sartul jib zhongkong nipar deni zamlanga huantun je cianzilig rinsul jib zangcha nyugnir dhapar shi yu le. Jechi cianzilig sartul deni chenpu simji mungji shimji kodiga la jigjir changul deng lakasa tongwa deng sartul tongkong kachur deng sisi tenjur mandangwa soje netun tachul sheba. Cianzilig sartul deng tonli sartul nyamri tangsib la gandil tongwa jibshi de sakung rambi sartul tosi chitsukun zigjin yole. Jinjin jir Beijingi tomi sartul jen zhongkong ji nitil shebi lingin jimu kirni ton sarbi chatan lakasil su gwar tachin rambi tonli chitsuk sim deng rini zotin deng kwachul su Gwar Tegche Rambi Tunni Chitsu Dintab Yopa Deng, Tianjin Ji Warni Jif Devi Zangchan Dunpil Shiba, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Pöygi chungung loga shibie lusia di sentubi chili na namalinga tsu shilo chirin la ne shizi di na wata chime tochi la ne shiandang zam na wa chak jin shima chirin yang zom la ne dang na wai lusia hamu la zu shibati sen na shi

ཁྱི ཉིན་གེ་ཅེ་གི་ཉིན་ཁོང་སི་ལ་ཨ་གུ་ལོ་ལུན་ཁི་ང་རང་ཕུ་དེ་ཤོ་པུ་ཀར་སང་ཁི་ཅུ་བེ་ངོ་བུ་ཤི་དེ་ཆུ་ངེ་ཅི་ཤི་ཡིན་ནམ་ཉམ་བེ་ཚར་ནང་ཁི་ཁ་ཆེ་བ་ན་ཨ་གུ་ལོ་ལུན་ཁི་ང་ལ་ལམ་སར་བ་ཤི་ཉོ་དུ་ཅིན་ཐེ་ནི་ངེ་མི་ཅི་ནང་ཆེ་ཐུ་ང་ལ་ཉོ་བེ་ལམ་ཐང་བུ་ཐེ་ཡིན་ལམ་ཐེ་མིང་ལ་གབ་ཐེ་མི་ནམ་
yobshi. Ngala balam sulu thobani nge nawa yang tyong ki balam sulu dymar gunto gar khyomba na lamki nangwe thebe agulo lin ki lagzam chede chare ma bu ji ki lhenba gyabe mu thu du khyo ngara tha na nyam chu chu thu khaje thang sulu khyon yong ki halam yue mi si khaje thang sulu ki yang thu ye jing je le nyewe thu rup sin ki chem pa so thu Lopche jilu losar suwe rikze chabduan duchar ki zinze sosor siyabzhu thang kasha so guzhi qi xin. Nganzu zinze pumu cui yang siyabzhu chab guwebi ngarang yang yar gaka la chi. Ngarang le lam chada ji kun yu mebar tongmar simche chung xin rimki nuen shu su yur. Tewe zinda gigin le ngarang siyabzhu we mingdu le qir tenbar rao xu yang gong zhoi ma tong. Chabduan ki ningun tir ama thang ni yu nan yuwe aji ni yi Aje Golam Thang, Chile Thakpopsi Kheti Lopche Nangto Thuyanchu. Golam Nying Yuwe Khar, Amma Thang Aje Nyiki Jurzi Shikya Nyotu Mepi. Golam Le Tsi Chukxin, Lamki Nang Le Re Thang Pe Zangdi Ngal Renpar Chetu. Tewe Ngara Losem Dewar Kyur. Tani Shabchu Chabdu Ngal Kata Mepa Mato Semkurshin Jiyang Meti Teryang Mekyu. Ngay Lopchu Shiki Gojee Mabu Rengputi Yar Yu. Do marbu yinbi guzhi di kata kar bui chab di ni mi tu shung. Nga rang kar di su lak dong la bui ma guwa ni nga la cun sim ki kubu shik pa pa shi. Siab chu chab sar ji nga yang lop chou mang bui chay su shuk di di mur di. Lop chou su du zi thang ra gu na ki si tu ki nga gu lam zan ba yi zi di bu shik tu yur. Lop chou su di mur di di ga bui yang yang chi ji nga ni rang ki lam la yang yang di di lak bui yang yang chi. Lozar tuan la nyewe gup su. Puwe jizye nangli kanki li jipa jile. Xingdong juro su song di tobe la chi nangni ngala gulam si nyue dukji. Lamti ni chi tu ngala nyuebe lam nipa ti yin le. Gup tir ngi gajo ciki cun tab mi. Xiangma zhi zhi lam ngi jam tu xa di nye jing. Mi lam tu gulam jiki kye zha, chu yi ku zha, nye du me zha. Cip zub yi lam la rik rik chi ji yi gawa ti ni ma ju li di. ngalu thobe lam sumba ni nge nu rang lu jup si di ku ju ju khang du song di ju ri lu bi so yi rang le de bi ji wa ya zai ma lin chi di ku ngui chu ze we le le thong ma ti le ngal ko lam mu bu ding ga chung zam thong bu si nyu ba ti yi lu yi la wa ning ri du chu ru yi yang gang ke lam ti ngal zha da chi rang lu ju ju ge ge su ngal ran lu chen thu ju du a me nyu be lam ti ni ngal thobe lam si ba ti yi Do Kamna Thang, Longbu Chiru Jengki Yelam Tini, Yelam Rinyang, Yuelam Chewa Shikdi. Tini, Chongbe, Shienki Sese Ji Lakwe Lam Shik, Samshi Ngi Amar Chinbaam. Yangna, Ame Lamki Ngi Ma Shibar, Nyonur Tepa Khang Yiyang, Ngal Rinpa Shikminbi. Jodu Gangbe Yunzu Kumni, Shachimdi Jogu. Timi, Yuelam Gangbani Tu Ngi Medu Yanyi Chiniyang. Lamti Kuni, Chongwe Miri Lubjin Ki, Gu Chinani, ngara yin tok tok ki song nyong. Taja rang la lam kang ya thang kang di kang gar nyo tu du. Ama nge lam di yaku duwe xie chi se mi ti tong yu min du. Re di lam ti da por ni yu ri chin yu yang. Lam ti da ki ye wei londa ni chen wo ni bo te mi.